target memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur Jawa Timur 2029 ditegaskan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah di depan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bahkan di depan Megawati, Said dengan lantang menargetkan PDI Perjuangan memiliki kader yang akan duduk sebagai gubernur Jawa Timur nanti. Menurutnya sudah waktunya PDI Perjuangan Jawa Timur punya gubernur. Ya Said, sapaan akrab Said Abdullah mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya PDI Perjuangan Jawa Timur untuk bangkit setelah kehilangan 9 kursi legislatif maupun eksekutif pada pemilu 2024 kemarin. Menurutnya, berbagai evaluasi telah dilakukan untuk memperbaiki strategi pemenangan partai. Said optimis hasil evaluasi dan konsolidasi tersebut dapat mengantarkan PDI Perjuangan kembali meraih kemenangan di Jawa Timur. Buya Said juga mengatakan PDI Perjuangan Jawa Timur membawa slogan berani jujur terhadap penurunan suara pemilu 2024 lalu. Akan tetapi, dirinya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi pilek dan pilkada 2029. Salah satunya melalui penguatan kaderisasi serta konsolidasi organisasi hingga tingkat paling bawah. PDI Perjuangan, kata Buya Said, akan melakukan pemetaan dan evaluasi secara menyeluruh mulai dari daerah pemilihan, dapil, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, hingga tempat pemungutan suara. Selain memperkuat struktur dan kader, Buya Said menyebut PDI Perjuangan akan terus menggelar berbagai kegiatan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk kembali memperkuat hubungan antar partai dan masyarakat. Pihaknya juga meminta kepada seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan baik di tingkat DPR RI, DPR di Jawa Timur maupun DPR di kota kabupaten untuk lebih sering membersamai dengan masyarakat.

0: Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut
1: ya. Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya apa?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Ya sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
4: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang,
3: menghadirkan informasi.

Sahabat, makanan dan minuman manis kerap dikaitkan dengan peningkatan kadar gula darah dan risiko diabetes. Namun, sesungguhnya tidak bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman manis juga berisiko pada kadar kolesterol tinggi. Kadar gula yang berlebihan dalam darah akan disimpan tubuh pada jaringan lemak dalam bentuk trigliserida. Mengutip pernyataan Dr. Adelina Devita dari laman Kalbe Nutritional, trigliserida merupakan hasil konversi kalori yang tidak terpakai dan disimpan guna menyediakan cadangan energi bagi tubuh. Karena itu, individu yang kerap mengkonsumsi kalori tinggi dari minuman manis dalam jumlah yang lebih dari yang diperlukan tubuh akan berisiko mengalami kadar trigliserida tinggi. Semakin tinggi kadar trigliserida, maka risiko terkena penyakit jantung dan sindrom metabolik yang juga berhubungan dengan stroke akan semakin tinggi.

sebanyak 43,248 juta batang rokok ilegal senilai sekitar 64,2 miliar rupiah dimusnahkan bea cukai bersama pemerintah Kota Surabaya. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko. Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak YB itu meminta pemberantasan rokok ilegal tidak berhenti pada pemusnahan barang sitaan. Pengawasan di lapangan dinilai perlu diperkuat, termasuk hingga tingkat kelurahan dan kampung. Menurut Yona, peredaran rokok ilegal juga berpotensi menghilangkan penerimaan negara. Dari penindakan itu, potensi penerimaan sekitar 36 miliar rupiah disebut bisa diselamatkan. Yona mendorong Satpol PP bersama pihak cukai, kepolisian dan instansi terkait lebih meningkatkan operasi peredaran rokok ilegal. Namun, penertiban harus tetap dilakukan secara tegas dan humanis tanpa kekerasan maupun tindakan kasar. Masyarakat juga diminta ikut mengawasi dan melaporkan indikasi peredaran rokok ilegal kepada pihak berwenang. Yona menegaskan sinergi aparat dan masyarakat diperlukan agar ruang peredaran rokok ilegal semakin sempit. News on the spot.

0: Tanggal 30 Agustus 1941, pengepungan Leningrad dimulai. Selanjutnya, 30 Agustus 1999, rakyat Timur Timur mengikuti referendum yang diselenggarakan oleh PBB melalui misinya UNAMED untuk menentukan kemerdekaan. 30 Agustus 2004, terbentuknya Masyarakat Komputasi Indonesia. Tanggal yang sama 2007, putusan kasasi Mahkamah Agung menghukum TAN Rp1 triliun dalam perkara Soeharto versus TAN Inka Asia CS.
1: Moment on this.

0: Sobat Merkuri, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Ini kok aktual dan
3: lagu. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Hei, cobain. Semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah.
3: Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap

ada surat jamur dan...

Sahabat pepaya adalah buah tropis yang memiliki kulit hijau saat masih mentah dan berubah menjadi kuning orange atau orange kemerahan saat matang. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, buah pepaya juga kaya akan vitamin, mineral, senyawa bioaktif yang memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Dengan kandungan gizi yang melimpah, pepaya menjadi pilihan ideal untuk menjaga kolesterol dan gula darah tetap stabil. Konsumsi pepaya setelah makan siang, sahabat, dapat membantu mengatur kadar gula dan kolesterol, menjadikannya camilan sehat yang mendukung pola makan seimbang. Sahabat, setiap 100 gram pepaya mengandung sekitar 88,1% air, memberikan sedikit kalori dengan hanya 43 kalori per sajian. Meskipun rendah, kalori pepaya mengandung karbohidrat 10,8 gram, serat 1,7 gram, serta sejumlah kecil protein dan lemak. Pepaya, sahabat, juga mengandung mineral penting seperti kalium dan kalsium yang membantu menjaga elektrolit dalam tubuh. Pepaya, sahabat, tidak hanya kaya akan nutrisi, tapi juga mengandung senyawa bioaktif seperti enzim papain, alkaloid, flavonoid, dan karotenoid. Senyawa-senyawa ini, sahabat, memiliki berbagai manfaat kesehatan, mulai dari sifat antimikroba hingga antiinflamasi yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sahabat, konsumsi pepaya setelah makan siang membantu menurunkan kolesterol dan gula darah. Kaya akan serat dan antioksidan, pepaya mendukung kesehatan jantung dan pencernaan, menjadikannya pilihan sehat yang terjangkau, sahabat.

seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa

martabat informatif inspiratif. Pencegahan menular virus human metapneumovirus atau HMPV bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yakni berkumur dengan air bersih usai berkerumun di luar. Seperti disampaikan spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Irandi Putra Pratomo, gargling atau berkumur dapat membersihkan mulut dan tenggorokan. Menurut Dr. Irandi, berkumur tidak perlu menggunakan cairan obat antiseptik atau dengan kandungan betadin, cukup dengan air bersih. Untuk mendapatkan manfaat lebih, Dr. Irandi menyarankan bisa menambahkan garam sebagai antiseptik alami ke dalam air untuk berkumur. Garam dapat berfungsi sebagai antiseptik alami yang mudah didapat. Lebih lanjut, sahabat, penanganan virus HMPV, terang Dr. Irandi, tidak terlalu jauh berbeda dengan yang pernah dijalani pada masa pandemi COVID-19.

Surabaya, datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di Rumah Kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di Rumah Bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya,

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini ada tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar

Apakah pepaya merupakan buah yang kaya khasiat kesehatan? Apa saja penyakit yang bisa diatasi dengan pepaya? Ya sahabat daging orange, buah pepaya menghadirkan rasa yang manis dan menyegarkan. Teksturnya yang lembut dan mudah hancur pun ramah bagi setiap orang. Dengan semua itu sahabat, tak heran jika pepaya jadi salah satu buah favorit banyak orang. Selain karena rasa dan teksturnya, pepaya juga dikenal akan manfaat kesehatannya. Pepaya buah tinggi kandungan vitamin C yang berkontribusi dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, masih banyak manfaat lain dari makan pepaya yang Anda bisa dapatkan, sahabat. Berbagai nutrisi yang ada dalam pepaya, sahabat, juga dipercaya bisa membantu mengatasi berbagai penyakit. Apa saja itu? Yang pertama adalah kanker. Penyakit pertama yang bisa diatasi dengan pepaya adalah kanker. Pepaya mungkin tak benar-benar menyembuhkan, tapi setidaknya bisa membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker, sahabat. Khasiat ini didapat karena kandungan likopen yang ditemukan dalam pepaya. Likopen merupakan senyawa antioksidan yang memiliki khasiat melawan sel kanker. Mengutip Health, likopen dapat memperlambat pertumbuhan tumor. Sebuah penelitian bahkan menemukan likopen berperan dalam mengatasi kanker prostat. Kedua, sahabat, penyakit pencernaan. Pepaya mengandung banyak serat hingga dapat melancarkan pencernaan. Asupan serat tambahan membantu mengatasi wasir dan penyakit divertikula. Pepaya, sahabat, juga dipercaya bisa mengatasi flu dan penyakit infeksi lainnya. Vitamin C dalam pepaya ditemukan dapat mendorong sistem kekebalan tubuh. Hal ini diperlukan untuk melawan berbagai penyakit infeksi seperti flu. Sahabat, itu dulu informasi nutrisi yang ada dalam pepaya yang dipercaya bisa membantu mengatasi berbagai penyakit seperti kanker, penyakit pencernaan dan flu serta penyakit infeksi lainnya. 4 manfaat lainnya akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini.

Frans UHT, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.

0: Sahabat Mercury, bantu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari gerak pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Duduknya mepet aku banget sih.
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Ayolah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir? Coba minum ini.
3: Hah? Ambasir?
2: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelin teratasi. Ini buat kamu. Masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambilin wasir, minum ambesir.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruang dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air-tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot.

Semuanya.

Sahabat, informasi berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nutrisi yang ada dalam pepaya yang bisa dipercaya membantu mengatasi berbagai penyakit. Yang keempat adalah degenerasi makula. Beberapa senyawa yang terdapat dalam pepaya, sahabat, membantu mengatasi stres oksidatif pada penyakit mata terkait usia seperti degenerasi makula. Melansir Medical News Today, likopen mengambil peran dalam hal tersebut. Likopen sahabat membantu melindungi epitel pigmen retina dari peradangan dan stres oksidatif. Kelima sahabat, penyakit yang dipercaya bisa diatasi dengan mengkonsumsi pepaya adalah asma. Senyawa antioksidan, serat dan vitamin D yang ada di dalam pepaya bisa membantu mencegah perburukan asma. Nutrisi ini sahabat membantu fungsi sistem kekebalan tubuh berjalan normal yang biasanya bereaksi berlebihan pada penderita asma. Berikutnya adalah diabetes. Penelitian menunjukkan asupan serat tinggi pada penderita diabetes tipe 1 dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sementara pada penderita diabetes tipe 2, studi menemukan asupan serat membantu kadar gula darah, lipid, dan insulin yang lebih stabil. Penyakit yang bisa diatasi dengan pepaya lainnya adalah sekelompok masalah kardiovaskular. Hal ini sahabat didapat berkat kandungan antioksidan yang ditemukan dalam buah pepaya. Serat dalam pepaya juga ditemukan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol yang jadi salah satu faktor risiko penyakit jantung. Selain itu, kandungan tinggi kalium pada pepaya juga disebut bermanfaat pada mereka yang memiliki tekanan darah tinggi. Nah sahabat, banyaknya manfaat pada pepaya, Anda bisa memasukkan buah yang satu ini dalam konsumsi buah harian Anda.

kalau ngomongin kendaraan masa kini, pastinya bukan cuma soal tampilannya yang keren atau nyaman dikendarai, tapi juga soal teknologi yang bikin perjalanan jadi lebih efisien dan praktis. Nah, buat sahabat Mercury yang penasaran dengan inovasi kendaraan masa depan, jangan lewatkan kehadiran BYD di GIAS Surabaya 2026. Salah satu yang menarik perhatian adalah BYD M6DM dengan dual mode teknologi. Teknologi yang menawarkan pengalaman berkendara yang lebih fleksibel dengan konsumsi bahan bakar super irit hingga 65 km per liter. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Jadi, kalau sahabat Mercury ingin melihat lebih dekat, mengenal teknologi terbaru dan merasakan langsung inovasi dari BYD, yuk datang ke GIAS Surabaya 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Convex Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk eksplor berbagai inovasi dan teknologi terbaru dari BYD. Untuk informasi lebih lengkap, sahabat Mercury bisa cek media sosial resmi BYD Indonesia. BYD, inovasi untuk mobilitas masa depan.

Bahkan selama ini lari dianggap sebagai salah satu jenis olahraga yang paling mudah. Lari bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sayangnya sahabat, ada beberapa anggapan yang salah tentang lari di masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh seorang fisioterapis, Metias Ibu. Apa saja kesalahpahaman itu? Yang pertama adalah lari tidak menurunkan berat badan. Karena mampu mengeluarkan banyak keringat dan cukup mudah dilakukan, tak jarang orang menganggap lari bisa membantu menurunkan berat badan. Lari tidak menurunkan berat badan, tapi yang terjadi badan kita mengecil. Ini seperti disampaikan fisioterapis Matias Ibu. Melansir okizone.com, Ibu menjelaskan lari tidak akan menurunkan berat badan kalau seseorang itu tetap makan dalam jumlah banyak dan tidak terkontrol. Lari, menurut Ibu, bisa membantu membakar kalori agar tidak terjadi lemak yang menumpuk di tubuh, asalkan nutrisi yang dikonsumsi tepat. Kemudian anggapan yang salah tentang lari di masyarakat yaitu lari dengan memakai jaket. Seperti kita tahu sahabat, banyak orang yang senang lari menggunakan jaket. Anggapannya semakin banyak berkeringat, maka jumlah kalori yang dibakar semakin banyak. Tapi nyatanya anggapan ini salah sahabat, dan malah bisa berakibat fatal. Fisioterapis Matias Ibu menyebut lari menggunakan jaket itu seharusnya jangan dilakukan, karena merupakan penyebab utama serangan jantung. Ibu mengatakan semakin banyak berkeringat, malah semakin banyak cairan tubuh yang hilang dan itu berbahaya sekali. Fisioterapis Timnas Sepak Bola Indonesia ini mengatakan, sebaiknya orang lari menggunakan pakaian

0: jadi main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
0: Nah, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut ya.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya apa?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tau gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special, buktiin deh.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury. Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
1: Kalau bicara tentang pengurangan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu mengurangi, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana itu nggak perlu pakai bungkus lagi tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan dan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditangani.

0: Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
1: Inspirasi sehat

0: Pada surat, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Hei, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auta party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tams. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Anang Rifai dari komunitas sahabat

Terima kasih untuk Anda yang masih terus stay tune di Healthy Life 96 FM Mercury. Sahabat, sebagian besar dari Anda tentu pernah mengalami kesulitan mengingat suatu hal. Hal ini, sahabat, nampaknya lumrah dialami banyak individu baik tua maupun muda. Jika sudah begitu, sahabat, tentu rasa kesal tidak bisa Anda hindari. Terlebih jika hal yang dilupakan itu sangat penting. Tapi sahabat, jangan khawatir, ada hal sederhana yang bisa Anda lakukan untuk membantu mengingatnya. Caranya, cukup mengepalkan tangan Anda selama 90 detik. Mungkin sahabat banyak yang bertanya-tanya mengapa harus mengepalkan tangan. Sebuah penelitian sahabat menyatakan bahwa mengepalkan tangan bisa membantu membangun ingatan. Mengepalkan tangan kanan selama 90 detik membantu membangun memori, sementara mengepalkan tangan kiri membantu meningkatkan daya ingat. Dilansir dari BBC, sahabat, sebuah eksperimen telah dilakukan terhadap 50 orang dewasa. Eksperimen itu menemukan bahwa mereka lebih mudah mengingat kata-kata dan kalimat yang panjang ketika melakukan gerakan mengepalkan tangan. Bukan tanpa alasan, sahabat, rupanya gerakan ini berkaitan dengan bagian otak tertentu yang berhubungan dengan ingatan. Dr. Ruth Proctor dari Montclair State University, New Jersey menjelaskan, mengepalkan tangan kanan bisa membuat otak lebih fokus untuk mempelajari informasi. Sementara mengepalkan tangan kiri membantu meningkatkan daya ingat dan membuat proses penggalian ingatan lebih mudah. Nah sahabat, jika Anda mengalami kesulitan mengingat sesuatu, mulai sekarang Anda bisa mencoba mengatasinya dengan

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan, artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah, kemudian menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika.

0: mau bilang alah santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amelin teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambelin wasir, minum ambesir.
3: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info game.

Sahabat, kita hidup di era serba nyaman di mana hampir semua aktivitas bisa dilakukan sambil duduk. Jika dihitung, sebagian besar dari kita mungkin menghabiskan lebih dari separuh waktu dalam posisi duduk. Bagi orang-orang yang bekerja di balik meja, duduk seharian jadi gaya hidup yang sulit dihindari. Duduk terlalu lama, sahabat, telah lama dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, tekanan darah tinggi, kadar gula darah, dan kolesterol yang tinggi. Ini sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa duduk terlalu lama juga bisa berdampak pada ukuran otak Anda, sahabat. Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Alzheimer and Dementia, The Journal of the Alzheimer Association, dan dilakukan oleh tim peneliti dari Vanderbilt University Medical Center di Tennessee, Amerika Serikat. Mereka meneliti hubungan antara perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik dengan resiko penyakit Alzheimer. Melansir dari The Healthy, dalam studi tersebut, sahabat, para peneliti melibatkan 404 peserta yang berusia minimal 50 tahun, di mana sebagian besar peserta tidak menunjukkan gangguan kognitif saat awal penelitian. Namun, sepertiga di antaranya memiliki faktor genetik yang meningkatkan risiko terkena Alzheimer. Hasilnya, sahabat, cukup mengejutkan. Meski 87% peserta melakukan aktivitas fisik intensitas sedang hingga berat selama minimal 150 menit per minggu, namun rata-rata mereka tetap duduk selama 13 jam per hari. Aktivitas fisik yang dimaksud termasuk jalan cepat, bersepeda santai, atau mendorong mesin pemotong rumput untuk intensitas sedang. Sedangkan aktivitas berat mencakup jogging, berenang cepat, atau bersepeda di jalur menanjak. Namun lamanya waktu duduk, sahabat, tetap menjadi perhatian utama. Melalui analisis pemindaian otak dan tes kognitif selama masa tindak lanjut 7 tahun, para peneliti menemukan bahwa semakin lama seseorang duduk, semakin besar resiko terjadinya penipisan kortikal di area otak yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Penipisan kortikal atau cortical thinking merupakan tanda menyusutnya bagian otak yang berperan dalam fungsi

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas sahabat ini punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM

Come on.

jus bikin dia

bisa menemani Anda di Healthy Life pagi ini. Ragam informasi kesehatan sudah saya hadirkan untuk menemani Anda bersama keluarga. Sahabat, tetap stay tune di 96 FM Mercury karena beragam informasi aktual dan lagu-lagu hits tetap menemani Anda bersama keluarga. Stay tune hanya di 96 FM Mercury.

Pengen tahu info dan fakta unik lainnya?

Di hari Minggu ini seperti biasa saya menemani Anda di perjalanan tahu ke Anda. Standar report.

0: cukai bersama pemerintah Kota Surabaya. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko. Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak YB itu meminta pemberantasan rokok ilegal tidak berhenti pada pemusnahan barang sitaan. Pengawasan di lapangan dinilai perlu diperkuat, termasuk hingga tingkat kelurahan dan kampung. Menurut Yona, peredaran rokok ilegal juga berpotensi menghilangkan penerimaan negara. Dari penindakan itu, potensi penerimaan sekitar 36 miliar rupiah disebut bisa diselamatkan. Yona mendorong Satpol PP bersama pihak cukai, kepolisian dan instansi terkait lebih meningkatkan operasi peredaran rokok ilegal. Namun, penertiban harus tetap dilakukan secara tegas dan humanis tanpa kekerasan maupun tindakan kasar. Masyarakat juga diminta ikut mengawasi dan melaporkan indikasi peredaran rokok ilegal kepada pihak berwenang. Yona menegaskan sinergi aparat dan masyarakat diperlukan agar ruang peredaran rokok ilegal semakin sempit.
1: It was on the spot.

0: Eh, Wasir, coba minum ini. Hah? Ambasir? Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok. Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambelin wasir, minum ambesir.
2: Main film faktual dan lagu hits.

9 FM Merkuri, 5 zodiak ini, 5 zodiak yang akan saya sampaikan ini adalah zodiak-zodiak yang terkenal sangat open minded. Yang pertama adalah Aquarius. Anda tahu Aquarius adalah Anda yang terlahir yang punya zodiak Aquarius ya, terlahirnya 20 Januari sampai 18 Februari. Dikenal karena pikirannya yang terbuka, open minded benar Aquarius ini. Mereka tidak hanya terbuka untuk kualitas unik yang dimiliki orang lain, tapi mereka sangat menerima betapa berbedanya mereka dari orang lain. Mereka lebih suka diperhatikan tentang bagaimana cara mereka menampilkan diri dan kreativitas mereka daripada membaur lalu diabaikan. Aquarius juga tidak suka diberi label atau julukan. Jadi mereka juga tidak ingin memberi label atau julukan kepada orang lain. Gitu. Ya, selamat Aquarius, sangat open minded. Kemudian yang kedua adalah Gemini. Sungguh luar biasa Gemini ya, karena bisa berpikiran terbuka, mereka sangat terbuka. Dan orang-orang berzodiak Gemini ini biasanya memiliki pendapat dan keyakinan mereka sendiri yang sangat kuat. Tetapi itu tidak mencegah mereka untuk tetap menghormati keputusan yang dibuat orang lain atau hal-hal yang orang lain itu yakini. Jadi Gemini ini memang sangat egaliter gitu ya. Gemini senang berbicara tentang ide-ide mereka yang berbeda, dan jika seseorang memiliki argumen yang positif tentang itu, Gemini akan dengan senang hati mendengarkannya. Orang yang zodiaknya Gemini itu lahirnya 21 Mei sampai 20 Juni. Ya. Oke, yang ketiga, Sagittarius, 22 November sampai 21 Desember. Ingat-ingat tanggal lahir Anda. Sagittarius ini cenderung tidak bias, tidak diskriminatif, dan bekerja dengan tidak berprasangka pada orang lain. Luar biasa, sangat open minded. Mereka suka mencoba hal-hal baru, bahkan jika itu adalah sesuatu yang mengintimidasi mereka atau merupakan sesuatu yang harus mereka pikirkan dengan baik lebih dulu. Jika mereka tidak menyukainya, setidaknya mereka akan mencoba dan bisa memperoleh alasan kenapa itu tidak bagus. Jadi mereka tidak gampang menyerah. Sagittarius, sahabat, tidak takut berbeda, aneh, atau unik. Karena sebenarnya mereka itu tertarik dengan hal-hal yang belum mereka ketahui. Sangat open-minded, ya. Masih ada dua zodiak yang juga terkenal sangat open-minded. Tapi kita break dulu. Setelah yang satu ini,

dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa

Surabaya, datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengetahui

0: masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
0: Nah, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut ya.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya apa?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?

Sahabat Mercury, zodiak keempat dari 5 zodiak yang terkenal sangat open minded adalah Pisces. Anda yang berbintang Pisces itu lahirnya 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Ya. Pisces ini memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang kehidupan dan selalu mencari hal-hal baru untuk bisa mengilhami, menginspirasi mereka. Mereka Pisces, ya, mereka orang yang berzodiak Pisces ini biasanya suka belajar tentang budaya lain, menemukan hal-hal baru untuk diri mereka sendiri dan menemukan keindahan dalam hidup mereka. Pisces memang suka bereksperimen, ya, melakukan dengan cara yang berbeda sehingga mereka bisa melihat hal-hal yang mungkin mereka lewatkan sebelumnya. Sahabat Pisces sangat kreatif, mereka selalu terbuka untuk cara-cara baru dalam memulai kreativitas mereka. Oke, kemudian yang kelima, Libra. Libra ini yang tanggal lahirnya 23 September sampai dengan 22 Oktober. Libra, sahabat, memiliki pendapat sendiri, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk terbuka terhadap apa yang orang lain pikirkan dan percayai. Libra memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan memiliki empati. Jika seorang Libra tidak setuju dengan orang lain, mereka tidak akan menutupinya. Mereka berdiskusi lebih lanjut dan mereka bisa dibujuk oleh argumen yang baik untuk mengubah pendirian mereka pada suatu hal. Nah, lengkap ya. Ada Libra, ada Pisces, ada Sagittarius, ada Gemini, ada Aquarius. 5 zodiak ini terkenal sangat

Masyarakat Komputasi Indonesia. Tanggal yang sama 2007, putusan kasasi Mahkamah Agung menghukum TAN Rp1 triliun dalam perkara Soeharto versus TAN Inka Asia CS.

0: salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruang dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
3: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah betul daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers ya sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen

tahu Anda, 4 di antara 12 zodiak itu yang katanya bermental paling kuat. Apa-apa saja itu? Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah Aries. Selamat untuk Anda yang berzodiak Aries, karena Aries ini adalah zodiak yang sering mengalami masalah dalam kehidupannya. Bahkan mereka sudah menganggap ujian itu sebagai hal yang biasa karena terlalu seringnya itu ya. Dan orang-orang berzodiak Aries selalu berusaha menjadi sosok yang kuat di depan banyak orang. Mereka benar-benar tidak mau terlihat lemah ya. Kemudian Aries juga paling pandai beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi mereka tidak perlu banyak drama untuk menahan rasa sakit dari ujian yang mereka hadapi. Oke, sekali lagi selamat untuk Anda yang berbintang atau zodiaknya Aries. Anda mentalnya kuat. Yang kedua adalah Leo. Leo merupakan zodiak yang juga punya mental, kekuatan mental yang sangat kuat. Orang-orang berzodiak atau berbintang Leo ini selalu berusaha untuk melewati masalah dengan kemampuannya tanpa mau terlihat lemah. Bagi Leo, terlihat lemah adalah hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena Leo yakin bahwa mereka adalah sosok kuat yang bisa melewati apa saja dengan kekuatannya. Bahkan semakin besar cobaan yang dihadapi Leo, maka semakin percaya diri pula mereka untuk bisa melalui cobaan itu. Oke, selamat ya untuk Aries dan Leo. Saya masih punya dua zodiak yang lain. Apakah itu zodiak yang bermental paling kuat? Nantikan. Tetapi program tahukan.

0: kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti di Serbu, dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jintan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah mantap hati.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kepalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Ayolah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir?
1: Coba minum ini.
2: Hah? Ambasir? Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Amelien wasir, minum ambasir.
4: Halo, saya Dr. Rizky Pranadian. Saya dari Rumah Sakit Umum Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sakit.

serta pengurus cabang Cinuan Darul Ulama PCINU dapat membuat usulan calon ahli alim wal ahli akhwa langsung di lokasi pendaftaran tamar ke 35 NU sebelum melakukan registrasi. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kyai Haji Yahya Khalil Shakob atau Gus Yahya usai meninjau proses pendaftaran peserta tamar ke 35 NU di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Meski pembuatan surat usulan dapat dilakukan di tempat registrasi, Gus Yahya mengingatkan bahwa keabsahan dokumen tersebut harus berdasarkan aturan yang berlaku. Usahanya meneruskan setelah surat usulan selesai dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan, berkas tersebut wajib langsung diserahkan kepada panitia dalam wadah yang tertutup. Dalam kesempatan ini, Gus Yahya juga menyaksikan langsung Roy Surya PCNU Jombang Kyai Ahmad Hasan menjadi peserta pertama yang memasukkan berisi surat usulan calon akhwa ke dalam kotak suara di area registrasi. Selain memantau mekanisme pengusulan akhwa, Gus Yahya juga melakukan registrasi kepesertaan tamar ke-35 NU di Aula Kyai Haji Jamaluddin Ahmad Center Pondok Pesantren Baru Ulum didampingi Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Usai melakukan registrasi, Gus Yahya meninjau sejumlah lokasi yang akan digunakan selama forum tertinggi NU tersebut. Gus Yahya mengimbau seluruh pihak yang terlibat untuk senantiasa mengingat jasa dan spirit para pendiri pesantren tersebut. Mengutip ajaran Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Yahya menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan tujuan organisasi selama muktamar berlangsung. Sekedar diketahui, muktamar ke-35 NU berlangsung di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Pembukaan muktamar ke-35 NU akan dilaksanakan pada Kamis ini pukul 3 sore di lapangan Untung Suropati Tambak Beras Jombang. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.

Saudara PV Mercury, sahabat, masih bicara soal 4 zodiak yang bermental paling kuat di antara 12 zodiak. Yang ketiga, kalau yang pertama dan kedua tadi sudah ya, Aries dan Leo. Yang ketiga adalah Scorpio. Ya. Scorpio adalah zodiak yang sangat kuat dalam berdebat. Mereka tidak takut dengan tekanan mental yang dialami selama berdebat itu. Bagi Scorpio, kebenaran adalah hal yang paling wajib ditegakkan. Mereka juga tidak takut untuk menjunjung tinggi keinginannya, meski banyak yang menganggap mereka keras kepala. Namun nyatanya banyak juga yang mengagumi sikap Scorpio, karena mental Scorpio ini tidak mudah dirobohkan dengan cara apapun. Wow. Selamat untuk Anda yang zodiaknya Scorpio. Kemudian yang keempat adalah Taurus. Taurus itu dikenal sebagai zodiak yang kuat dalam segala hal. Mereka mampu mengontrol emosi dan juga perbuatannya. Sifat Taurus yang penyabar membuat mereka terlihat kuat mentalnya, sebab banyak cobaan yang Taurus hadapi dengan kesabarannya. Mereka tidak mau terburu-buru yang berakibat tindakan ceroboh ya. Selain itu mereka juga berani bertanggung jawab dalam segala resiko dan bahaya yang mereka hadapi. Luar biasa. Sekali lagi, Taurus, Scorpio, Leo, dan Aries adalah 4 di antara 12 zodiak yang bermental kuat. Nanti kita akan lihat 5 zodiak yang terkenal sangat open minded. Apa saja itu? Tetap di Tahukah Anda bareng saya, Aldi.

0: kami di lapangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Gerda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Ini kok aktual dan

sampai Jumat.

sahabat Merkuri melanjutkan perjalanan tahukah Anda? Sekarang saya ingin share ke Anda apa yang dimaksud dengan tahun Masehi. Nah, tahun Masehi atau yang dikenal juga dengan Anno Domini, AD singkatannya, adalah titik acuan sistem penanggalan yang dihitung dari kelahiran Yesus Kristus atau yang kita kenal juga dengan Nabi Isa Al-Masih. Tahun Masehi dihitung maju, sedangkan sebelum Masehi, SM, before Christ, BC, ini dihitung mundur. Sistem penanggalan ini merupakan salah satu penanggalan internasional yang diusulkan oleh Aloysius Lilius dan disetujui oleh Paus Gregorius XIII di tahun 1582. Sistem kalender ini bisa juga disebut kalender Gregorius atau Western Calendar. Kalender Gregorius ini dibuat berdasarkan acuan dari kalender Julius yang mengacu pada rotasi bumi terhadap matahari. Dalam kalender ini, satu tahun itu 12 bulan atau 365 hari reguler, dan penambahan satu hari di bulan Februari pada tahun Kabisat yang datang 4 tahun sekali. Awalnya sahabat, kalender ini digunakan oleh masyarakat Kristen di Eropa, tapi lama-kelamaan kemudian diadopsi oleh hampir seluruh dunia. Selain kalender Masehi ini, juga ada beberapa kalender lain seperti kalender Islam dan juga kalender China. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, Masehi sendiri, M, diambil dari bahasa Arab. Sedangkan Anno Domini merupakan bahasa Latin yang berarti tahun Tuhan. Dalam penulisan, penulisannya ya, biasanya AD ini tidak dituliskan. Sebaliknya, before Christ, tahun sebelum kelahiran Yesus, menambahkan BC di belakang tahunnya, misalnya 350 BC, itu artinya adalah 350 tahun sebelum Masehi,

sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IPA atau Pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa

Merkuri, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia, sang saka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco. Gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti

dan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan

sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Jujurnya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, itu berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.

Beredarnya kabar dugaan pengkondisian peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, serta adanya larangan bagi media untuk melakukan peliputan dalam lokasi Asrama Haji Sukolilo terkait pengkondisian tersebut mendapat reaksi keras KAI Abdul Muhaimin, Akwan PBNU sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta itu mengecam segala bentuk tindakan yang dinilai dapat menurunkan kesakralan muktamar NU sebagai agenda 5 tahunan organisasi. Menurutnya persoalan tersebut tidak cukup hanya direspon dengan kecaman maupun keprihatinan. Jika nantinya terbukti terdapat praktek riswa atau politik uang yang melibatkan kandidat, maka harus ada tindakan tegas. Ia menilai dugaan pengkondisian delegasi PWNU dan PCNU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian seluruh muktamirin. Haji Abdul Muhaimin mengingatkan seluruh peserta muktamar agar tidak membiarkan praktek-praktek yang dinilai dapat mencederai marwah organisasi. Menurut dia, muktamirin dan muktamirat harus memiliki keberanian untuk menjaga independensi forum tertinggi NU tersebut. Sikap diam, katanya, dikhawatirkan justru menjadikan persoalan tersebut sebagai dosa kolektif organisasi. Ia juga mengingatkan bahwa muktamar ke-35 memiliki nilai historis karena digelar di Jombang yang merupakan kampung halaman para pendiri.

0: udah masak nih buat kamu.
1: Wah,

sahabat Mercury, mengawali perjalanan tahukah Anda? Kalau saya menyebut kata pasar, pasti yang ada di benak Anda adalah, oh ini adalah tempat transaksi, ada penjual, ada pembeli gitu ya. Dan biasanya barang-barang yang dijajakan itu juga berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, mulai makanan, pakaian dan lain sebagainya. Tapi sahabat, di program tahukah Anda minggu ini, saya akan mengajak Anda mengunjungi 7 pasar terunik di dunia. Apa saja itu, kita mulai dari yang pertama dan kedua. Dua dulu ya. Yang pertama, pasar laba-laba di Kamboja. Nah, sesuai namanya, pasar ini memang menjual laba-laba. Tapi tidak untuk dipelihara, tapi dikonsumsi sebagai camilan. Wow. Mungkin sebagian dari kita, sebagian besar mungkin ya, merasa geli, jijik gitu ya, membayangkan bagaimana rasanya makan laba-laba. Tapi kata orang-orang yang pernah mencoba langsung, rasanya gurih dan sedap, mirip campuran daging ayam dan ikan. Wow. Di pasar laba-laba Kamboja ini Anda bisa menemukan ribuan jenis laba-laba, mulai dari yang ukuran kecil sampai tarantula yang ukurannya setelapak tangan. Anda punya nyali untuk mencoba? Silakan. Ya, pasar laba-laba Kamboja. Kemudian yang kedua, pasar penyihir Bolivia. Benda yang dijual di sini bukan perlengkapan sihir ala muridnya Hogwarts di film Harry Potter ya. Disebut pasar penyihir karena yang dijajakan adalah benda-benda aneh. Di antaranya itu janin hewan yang sudah dikeringkan, bangkai katak hewan yang diawetkan, bulu burung hantu sampai batu-batu asteroid. Witch market atau pasar penyihir ini adanya di La Paz, Bolivia. Dan uniknya lagi ya, sahabat Mercury, mereka yang datang ke pasar penyihir Bolivia ini memang rata-rata bukan orang-orang biasa ya. Biasanya yang datang itu adalah dukun, peramal, hingga peneliti astrologi. Oke, kalau Anda ingin datang, silakan ke Bolivia. Nanti kita lanjutkan kembali, tetap di Tahukah Anda.

saya Dr. Hendra, spesialis OBJ. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini

0: Mercury. Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
1: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu mengurangi, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses,

Pada surat, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat

kita lanjutkan kembali sahabat Mercury untuk mengunjungi 7 pasar terunik di dunia. Setelah 2, sekarang yang ketiga, Voodoo Fetish Market di Togo. Ini merupakan pasar voodoo terbesar di dunia. Beberapa contoh peralatan voodoo yang dijual antaranya diantaranya adalah boneka voodoo, kemudian tengkorak, jantung kuda sampai kaki gajah. Rata-rata benda-benda itu adalah bahan dasar obat atau ramuan tradisional. Sahabat, tabib di Tugu meyakini bahwa ramuan itu terbukti ampuh menyembuhkan berbagai macam penyakit. Voodoo Fetish Market di Togo ini juga dijadikan apotek bagi masyarakat yang tak memiliki harta untuk berobat ke tabib. Kemudian yang keempat adalah Pasar Gipsy Bulgaria. Pinggiran kota Stara Zagora di Bulgaria akan berubah menjadi tempat jual beli jodoh. Di tiap Todor Rogden atau Hari Santo Todor yang jatuh pada pertengahan Maret. Jangan dibandingkan dengan praktek prostitusi ya, karena tempat ini merupakan adat yang sudah dilakukan turun-temurun. Jadi para gadis itu biasanya berpenampilan menarik, berkumpul menanti pria yang nanti bisa dijadikan pasangan hidupnya. Nah, pria dan wanita yang hadir akan didampingi oleh masing-masing keluarga mereka. Mereka juga menentukan kriteria calon menantu idamannya seperti apa. Kemudian pria yang tertarik dengan sang wanita tetap harus meminta izin dan berbincang dengan keluarga wanitanya.

usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam News on the Spot selama

Oke, kita lanjut kembali. Masih barengan Aldi di Tahukah Anda. Sekarang kita sampai di pasar kelima, Mercado de Sonora, Meksiko. Avenida Fray Servando Teresa, Meksiko, juga punya pasar yang menjual barang-barang untuk ritual mistis. Hampir mirip dengan Voodoo Fetish Market yang ada di Togo, ya. Boneka voodoo, patung iblis, lilin ritual, sampai ramuan-ramuan misterius ada di pasar Mercado de Sonora, Meksiko ini. Banyak penyihir atau dukun dari seluruh dunia yang datang untuk berbelanja. Tidak hanya menjual kebutuhan ritual, para penganut aliran supranatural biasanya juga membuka lapak di Mercado de Sonora. Pelanggannya bisa meminta hal-hal tak lazim, seperti minta jimat sampai pelet untuk menarik jodoh. Anda tertarik untuk datang? Nama pasarnya adalah Mercado de Sonora, Meksiko. Kemudian kita ke dalam negeri. Di Sumatera Barat, itu ada pasar bisu Koto Baru. Kalau secara umum kita datang ke sebuah pasar itu pasti ramai karena saling komunikasi tawar menawar gitu ya antara penjual dan pembeli. Nah, di Sumatera Barat sahabat ada sebuah pasar yang melakukan transaksi dengan bahasa isyarat. Untuk itu pasar ini disebut pasar bisu karena bukan dengan ngobrol, penentuan kesepakatan dilakukan dengan berjabat tangan di bawah selembar kain. Mereka memiliki kode menggunakan jari yang bisa menunjukkan nominal tertentu mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Wow. Terus yang terakhir, ada pasar Mike Long di Thailand. Pasar Mike Long ini bisa dibilang cukup ekstrim karena berada di pinggir rel kereta api yang aktif dilewati. Bangunan semi permanen didirikan hingga ke tengah rel. Nah, kalau ada tanda kereta api akan lewat, mereka menghentikan proses jual beli dan bergegas merapikan dagangannya. Agak ngeri-ngeri sedap ini ya. Para pedagang akan menyibak tenda di depan pasar mereka sampai kereta lewat, tapi setelah itu kegiatan jualan atau berjualan mereka lanjut lagi. Nah, dari 7 pasar yang sudah saya share ke Anda, kira-kira pasar mana yang membuat Anda paling penasaran? Jawab sendiri.

ceramah khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah, sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joybeard

kita selalu mengawas diri dari gejala-gejala.

1941 dengan Bunga Leningrad dimulai. Selanjutnya, 30 Agustus 1999, rakyat Timur Timur mengikuti referendum yang diselenggarakan oleh PBB melalui misinya UNAMED untuk menentukan kemerdekaan. 30 Agustus 2004, terbentuknya Masyarakat Komputasi Indonesia. Tanggal yang sama 2007, putusan kasasi Mahkamah

0: sahabat Mercury, live dari art awal Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari art awal Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagunya. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Duduknya mepet aku banget sih.
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Ayolah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir? Coba minum ini.
3: Hah? Ambasir?
2: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelin teratasi. Ini buat kamu. Masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.
2: Ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambilin wasir, minum ambasir.
5: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tau gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitnya jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume lah. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter.

0: Frans OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan hidup cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: kampus Pak.
1: Sebanyak 43,248 juta batang rokok ilegal senilai sekitar 64,2 miliar rupiah dimusnahkan bea cukai bersama pemerintah Kota Surabaya. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko. Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak YB itu meminta pemberantasan rokok ilegal tidak berhenti pada pemusnahan barang sitaan. Pengawasan di lapangan dinilai perlu diperkuat, termasuk hingga tingkat kelurahan dan kampung. Menurut Yona, peredaran rokok ilegal juga berpotensi menghilangkan penerimaan negara. Dari penindakan itu, potensi penerimaan sekitar 36 miliar rupiah disebut bisa diselamatkan. Yona mendorong Satpol PP bersama bea cukai, kepolisian dan instansi terkait lebih meningkatkan operasi peredaran rokok ilegal. Namun, penertiban harus tetap dilakukan secara tegas dan humanis tanpa kekerasan maupun tindakan kasar. Masyarakat juga diminta ikut mengawasi dan melaporkan indikasi peredaran rokok ilegal kepada pihak berwenang. Yona menegaskan sinergi aparat dan masyarakat diperlukan agar ruang peredaran rokok ilegal semakin sempit.
0: News on the spot.

0: Sahabat Merkuri, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM, Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: ini mau aktual dan

0: sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut
0: ya. Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya.

0: Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Seven texts, 2 a.m. Halfway just all saying call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together. Oh, and now you're saying, who

0: masih selama seminggu? Gak usah bingung.
1: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
0: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
1: Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers ya sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.

dikombinasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram

Fokus Sepekan, rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: News on the Spot.
1: Momentum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 mendatang di Pondok Pesantren Barul Ulum Jombang, Tambak Beras, diharapkan menjadi titik balik lahirnya kepemimpinan baru pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Forum tertinggi ini dituntut mengakar kuat pada tradisi pesantren berintegrasi moral serta mampu meneguhkan kembali khitoh NU yang bertumpu pada otoritas ulama. Seruan tersebut dikatakan tokoh muda NU Jawa Timur Sukron Dosi. Dirinya mengajak seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdin untuk mengawal perhelatan muktamar agar berjalan jujur, bermartabat, dan steril dari praktek politik transaksional maupun money politik atau riswah. Cak Sukron Sapa Nakrab Sukron Dosi juga menyoroti ancaman politik uang dalam muktamar nanti. Menurutnya politik uang bukan sekedar melanggar etika, jika dibiarkan praktek tersebut lanjutnya berpotensi merusak marwah NU, menggeser orientasi pengabdian menjadi transaksi kepentingan, serta membuka pintu intervensi modal dan politik luar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mantan wakil sekretaris PBNU Jawa Timur ini mendorong pengawasan aktif terhadap seluruh dinamika jelang muktamar, yaitu pengawasan mencakup manuver konsolidasi hingga ruang pertemuan yang rawan menjadi arena dagang suara. Dirinya juga meminta agar keterlibatan lembaga eksternal seperti KPK dan PPATK untuk memantau indikasi aliran dana tidak wajar. Juga meminta para muktamirin peserta muktamar memilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan visi kepemimpinan, bukan karena tekanan atau imbalan. Serta mengajak warga NU tak segan-segan melaporkan indikasi kecurangan demi menjaga tradisi keagamaan. Lebih lanjut, Sukron juga menambahkan pentingnya menempatkan kembali lembaga Syuria sebagai poros moral tertinggi dan penjaga arah perjuangan Jamiyah. Kepemimpinan NU tidak boleh hanya diukur dari kekuatan jaringan politik atau besarnya modal, melainkan legitimasi moral dan keilmuan. Karena NU dibangun oleh para ulama dan pesantren, karena itu marwah ulama harus dikembalikan ke tempat yang semestinya. Ia berharap muktamar ke-35 Tambak Beras tidak hanya melahirkan jajaran pengurus baru, tetapi juga merayakan babak kebangkitan baru NU, yakni menjaga independensi dari hegemoni politik praktis, memperkuat sinergi antar generasi atau transformasi kelembagaan dan pendidikan pesantren, serta menjaga kekompakan dan menghentikan narasi kebencian dan fitnah di internal NU.

Sahabat Mercury, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan harapannya agar muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang bisa berjalan lancar dan melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh Nahdiyin. Harapan itu disampaikan Kiai Ma'ruf Amin usai berziarah ke makam salah seorang pendiri NU Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jalan Tambak Rejo, Tambak Beras Jombang. Menurut Kiai Ma'ruf Amin, pihaknya berharap muktamar ini berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa menghasilkan pemimpin yang memang diharapkan dan juga tidak ada proses yang berjalan dengan tidak terpuji dan semua memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan tuntunan para ulama. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia tersebut juga berharap seluruh rangkaian pemilihan tidak diwarnai praktek politik uang atau rasuah sebab cara-cara semacam itu sama sekali tidak pantas dilakukan dalam tubuh organisasi keagamaan seperti NU. Sebelumnya Kiai Ma'ruf Amin sempat bertemu dengan para Kiai sepuh NU, di antaranya Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Abdul Kafabi Makhrus, Kiai Haji Atta'illah Salahuddin Anwar, Kiai Haji Mu'adz Tohir, Kiai Haji Abdullah Ubaid Maimun, Kiai Haji Muhibun Aman Ali di Pondok Pesantren Nirboyo Rabu siang. Dalam pertemuan itu, Kiai Ma'ruf dan sejumlah Kiai sepuh menegaskan agar pemerintah memberi keleluasaan kepada peserta muktamar NU untuk menentukan pilihannya secara berdaulat. Ia pun meminta para panitia untuk memastikan muktamar berjalan secara kondusif sesuai dengan nilai-nilai dan akhlak yang diteladankan para ulama muasis NU. News on the Spot.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan. Termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.

Fokus Sepekan. Rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU serta Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama PCINU dapat membuat usulan calon Ahlul Halil Wal Akhdi Akhwa langsung di lokasi pendaftaran Muktamar ke-35 NU sebelum melakukan registrasi. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Tsaqub atau Gus Yahya usai meninjau proses pendaftaran peserta Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang. Meski pembuatan surat usulan dapat dilakukan di tempat registrasi, Gus Yahya mengingatkan bahwa keabsahan dokumen tersebut harus berdasarkan aturan yang berlaku. Usaha meneruskan setelah surat usulan selesai dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan, berkas tersebut wajib langsung diserahkan kepada panitia dalam wadah yang tertutup. Dalam kesempatan ini, Gus Yahya juga menyaksikan langsung Roy Surya PCNU Jombang Kiai Haji Ahmad Hasan menjadi peserta pertama yang memasukkan amplop berisi surat usulan calon akhwa ke dalam kotak suara di area registrasi. Selain memantau mekanisme pengusulan akhwa, Gus Yahya juga melakukan registrasi kepesertaan muktamar ke-35 NU di Aula Kiai Haji Jamaluddin Ahmad Center, Pondok Pesantren Barul Ulum, didampingi Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Usai melakukan registrasi, Gus Yahya meninjau sejumlah lokasi yang akan digunakan selama forum tertinggi NU tersebut. Gus Yahya mengimbau seluruh pihak yang terlibat untuk senantiasa mengingat jasa dan spirit para pendiri pesantren tersebut. Mengutip ajaran Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asyari, Gus Yahya menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan tujuan organisasi selama muktamar berlangsung. Sekedar diketahui, muktamar ke-35 NU berlangsung di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Pembukaan muktamar ke-35 NU akan dilaksanakan pada Kamis ini pukul 3 sore di lapangan Untung Siropati Tambak Beras Jombang. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam pembukaan tersebut. News on the Spot.

0: Puri, mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life. Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10. Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: News on the Spot.
1: Di tengah dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 muncul nama Kiai Haji Imam Jazuli, LCMA Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon. Munculnya nama tersebut dinilai sebagai jalan tengah untuk menjawab suasana yang memanas di arena Muktamar ke-35 NU. Dengan pertarungan kandidat yang selama ini muncul, yakni Ketua PBNU saat ini, Kiai Haji Yahya Khalil Stakhub, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Kusikin, Kiai Haji Yusuf Khudori, Gus Yusuf, dan Kiai Haji Abdul Salam Sohib, Gus Salam, serta Gus Rozin. Sosok Kiai Haji Imam Jazuli akrab dipanggil. Yai Imjas disebut sebagai calon penentu dari beberapa nama yang paling diperhitungkan dalam bursa kandidat Ketua PBNU. Bahkan Kiai Imjas disebut figur yang mampu menjembatani berbagai kelompok dan kepentingan yang muncul dalam muktamar. Kusipang Wahid menilai bahwa karakter kepemimpinan Kiai Imjas relevan dengan tantangan yang akan dihadapi NU dan dunia pesantren pada masa mendatang. Menurutnya, organisasi besar NU membutuhkan pemimpin yang memiliki akar tradisi kuat sekaligus kemampuan membaca perubahan secara strategis. Menurut cicit pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asyari ini menyebut gagasan peta jalan abad kedua NU dan aksi pesantren transformatif dari Kiai Imjas sangat penting untuk dijadikan cetak biru blueprint pemajuan Nahdlatul Ulama di masa depan. Sementara itu Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gufmiftah mengatakan dalam konteks muktamar ke-35 kualitas kepemimpinan menjadi penting sebab NU membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu memenangkan kontestasi tapi juga mampu merangkul mereka yang berada di luar barisan pemenang. Kiai Miftah menegaskan bahwa NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga warisan para muasis sekaligus melakukan transformasi organisasi agar tetap relevan menghadapi perubahan zaman. Menurutnya Kiai Imjas dinilai sosok yang mampu meramu tradisi dan modernitas dalam pikiran dan tindakan. Kiai Imjas lanjut, Gus Miftah juga pemimpin pemersatu dan figur titik temu untuk memimpin PBNU dengan spirit kebersamaan. Gus Miftah bahkan menilai Kiai Imjas sebagai sosok komplit pemimpin muda NU yang relevan untuk membawa NU menghadapi tantangan abad kedua. Kiai Imjas, kata Gus Miftah, membawa energi regenerasi, perspektif global, dan kemampuan menjembatani NU yang terkenal akan tradisi dengan tantangan masa depan. News on the Spot.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: is on the spot.
1: Tersebarnya kabar dugaan pengkondisian peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, serta adanya larangan bagi media untuk melakukan peliputan dalam lokasi Asrama Haji Sukolilo terkait pengkondisian tersebut mendapat reaksi keras Kiai Haji Abdul Muhaimin. Akwan PBNU sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta itu mengecam segala bentuk tindakan yang dinilai dapat menurunkan kesakralan muktamar NU sebagai agenda 5 tahunan organisasi. Menurutnya persoalan tersebut tidak cukup banyak direspon dengan kecaman maupun keprihatinan. Jika nantinya terbukti terdapat praktek riswah atau politik uang yang melibatkan kandidat, maka harus ada tindakan tegas. Ia menilai dugaan pengkondisian delegasi PWNU dan PCNU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian seluruh muktamirin. Kiai Haji Abdul Muhaimin mengingatkan seluruh peserta muktamar agar tidak membiarkan praktek-praktek yang dinilai dapat mencederai marwah organisasi. Menurut dia, muktamirin dan muktamirat harus memiliki keberanian untuk menjaga independensi forum tertinggi NU tersebut. Sikap diam, katanya, dikhawatirkan justru menjadikan persoalan tersebut sebagai dosa kolektif organisasi. Ia juga mengingatkan bahwa muktamar ke-35 memiliki nilai historis karena digelar di Jombang yang merupakan kampung halaman para pendiri NU. Karena itu seluruh proses muktamar harus dijaga agar tidak tercoreng oleh kepentingan politik kekuasaan.

0: Gel wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambelien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Adi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 30 Agustus 1941, pengepungan Leningrad dimulai. Selanjutnya 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur mengikuti referendum yang diselenggarakan oleh PBB melalui misinya UNAMED untuk menentukan kemerdekaan. 30 Agustus 2004, terbentuknya Masyarakat Komputasi Indonesia. Tanggal yang sama 2007, putusan kasasi Mahkamah Agung menghukum Time 1 triliun rupiah dalam perkara Suharto versus Time Inka Asia CS.
0: Moment on this day.

Buku Sepekan, rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat, dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan? Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Astra Credit Companies atau ACC Toyota Astra Financial, TAF, resmi membuka booth di GIAS Surabaya 2026 yang berlangsung 26 hingga 30 Agustus di Grand City Convex Surabaya. Kehadiran ACC dan TAF membawa ekosistem solusi keuangan Astra Financial, mulai dari pembiayaan kendaraan, asuransi layanan digital, hingga perbankan. Pengunjung bisa mendapatkan program pembiayaan mobil dengan bunga mulai 2,99% untuk tenor 1 hingga 3 tahun. Ada pula program tebus hemat hingga 6,9 juta rupiah bagi konsumen yang melakukan SPK mobil penumpang melalui ACC atau TAF. Bagi pemilik kendaraan lama yang ingin berganti mobil, tersedia layanan trade-in bersama OLX Mobi dengan kesempatan mendapatkan cashback hingga 10 juta rupiah. Sementara FIF Group menawarkan pembiayaan sepeda motor Honda dengan uang muka mulai Rp500.000 dan hemat angsuran hingga 4 juta rupiah. ACC dan TAF menilai momentum GIAS Surabaya semakin positif seiring dengan penjualan mobil nasional Januari hingga Juli 2026 yang tumbuh 18,3% serta ekonomi Jawa Timur yang tumbuh 5,72% pada kuartal kedua. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tak hanya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga menjadi kota paling asri dengan puluhan taman kota. Bahkan mendapatkan penghargaan Adipura Kencana dari tahun 2014 sampai 2023 loh sahabat. Ini dia alasan kenapa Anda wajib mengunjungi Taman Kota Surabaya. Pertama, untuk rekreasi dan relaksasi. Ketika Anda merasa lelah, risau, sumpek dengan kegiatan 24/7, gunakan hari libur Anda dengan pergi ke taman kota. Faktanya, manfaat di lingkungan udara yang segar dan hijau tak hanya membuat mata segar loh sahabat, tapi membuat hati dan pikiran jadi lebih tenang. Anda bisa kunjungi Taman Ekspresi, Taman Flora, Taman Harmoni, dan Taman Grand Harvest. Kedua, mendorong gaya hidup yang aktif dan sehat. Rata-rata taman di Surabaya juga menyediakan berbagai fasilitas olahraga, seperti jogging, bersepeda, atau yoga. Fasilitas ini bisa Anda temui di Kebun Bibit, Taman Bungkul, dan Taman Prestasi. Ketiga, sebagai fasilitas kota. Anda bisa gunakan taman kota untuk berbagai acara dan kegiatan, seperti konser musik, festival seni, forum komunitas, dan kegiatan positif lainnya. Ini memberikan Anda kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang beragam. Anda bisa mengunjungi Taman Apsari, Taman Mundu, Taman Surabaya, dan Taman Bungkul. Gimana sahabat? Apakah Anda punya alasan lain? Lalu taman kota mana nih yang sering Anda kunjungi? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Sebanyak 43,248 juta batang rokok ilegal senilai sekitar 64,2 miliar rupiah dimusnahkan bea cukai bersama pemerintah Kota Surabaya. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko. Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak YB itu meminta pemberantasan rokok ilegal tidak berhenti pada pemusnahan barang sitaan. Pengawasan di lapangan dinilai perlu diperkuat, termasuk hingga tingkat kelurahan dan kampung. Menurut Yona, peredaran rokok ilegal juga berpotensi menghilangkan penerimaan negara. Dari penindakan itu, potensi penerimaan sekitar 36 miliar rupiah disebut bisa diselamatkan. Yona mendorong Satpol PP bersama bea cukai, kepolisian dan instansi terkait lebih meningkatkan operasi peredaran rokok ilegal. Namun, penertiban harus tetap dilakukan secara tegas dan humanis tanpa kekerasan maupun tindakan kasar. Masyarakat juga diminta ikut mengawasi dan melaporkan indikasi peredaran rokok ilegal kepada pihak berwenang. Yona menegaskan, sinergi aparat dan masyarakat diperlukan agar ruang peredaran rokok ilegal semakin sempit. News on the spot.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
0: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: lives on the spot.
1: Target memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur Jawa Timur 2029 ditegaskan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah di depan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. Bahkan di depan Megawati, Said dengan lantang menargetkan PDI Perjuangan memiliki kader yang akan duduk sebagai gubernur Jawa Timur nanti. Menurutnya sudah waktunya PDI Perjuangan Jawa Timur punya gubernur. Buya Said, sapaan akrab Said Abdullah, mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya PDI Perjuangan Jawa Timur untuk bangkit setelah kehilangan 9 kursi legislatif maupun eksekutif pada pemilu 2024 kemarin. Menurutnya, berbagai evaluasi telah dilakukan untuk memperbaiki strategi pemenangan partai. Said optimis hasil evaluasi dan konsolidasi tersebut dapat mengantarkan PDI Perjuangan kembali meraih kemenangan di Jawa Timur. Buya Said juga mengatakan PDI Perjuangan Jawa Timur membawa slogan berani jujur terhadap penurunan suara pemilu 2024 lalu. Akan tetapi, dirinya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi Pileg dan Pilkada 2029. Salah satunya melalui penguatan kaderisasi serta konsolidasi organisasi hingga tingkat paling bawah. PDI Perjuangan, kata Buya Said, akan melakukan pemetaan dan evaluasi secara menyeluruh mulai dari daerah pemilihan, dapil, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan hingga tempat pemungutan suara. Selain memperkuat struktur dan kader, Buya Said menyebut PDI Perjuangan akan terus menggelar berbagai kegiatan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk kembali memperkuat hubungan antar partai dan masyarakat. Pihaknya juga meminta kepada seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan baik di tingkat DPR RI, DPR di Jawa Timur maupun DPR di Kota Kabupaten untuk lebih sering membersamai dengan masyarakat. News on the spot.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

Sudah Anda ikuti rangkuman info teraktual sepekan terakhir hanya di Fokus Sepekan Radio Merkuri Surabaya. Sampai berjumpa dalam Fokus Sepekan selanjutnya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
5: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
4: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
5: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Di tengah dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 muncul nama Kiai Haji Imam Jazuli, LCMA Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon. Munculnya nama tersebut dinilai sebagai jalan tengah untuk menjawab suasana yang memanas di arena muktamar ke-35 NU. Dengan pertarungan kandidat yang selama ini muncul, yakni Ketua PBNU saat ini, Kiai Haji Yahya Khalil Stakhub, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Kesikin, Kiai Haji Yusuf Khudori, Gus Yusuf, dan Kiai Haji Abdul Salam Sohib, Gus Salam, serta Gus Rozin. Sosok Kiai Haji Imam Jazuli akrab dipanggil, Yai Imjaz disebut sebagai calon penentu dari beberapa nama yang paling diperhitungkan dalam bursa kandidat Ketua PBNU. Bahkan Kiai Imjaz disebut figur yang mampu menjembatani berbagai kelompok dan kepentingan yang muncul dalam muktamar. Kusipang Wahid menilai bahwa karakter kepemimpinan Kiai Imjaz relevan dengan tantangan yang akan dihadapi NU dan dunia pesantren pada masa mendatang. Menurutnya, organisasi besar NU membutuhkan pemimpin yang memiliki akar tradisi kuat sekaligus kemampuan membaca perubahan secara strategis. Menurut jejit pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asyari ini menyebut gagasan peta jalan abad kedua NU dan aksi pesantren transformatif dari Kiai Imjaz sangat penting untuk dijadikan cetak biru blueprint pemajuan Nahdlatul Ulama di masa depan. Sementara itu Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, Gus Miftah mengatakan dalam konteks muktamar ke-35 kualitas kepemimpinan menjadi penting sebab NU membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu memenangkan kontestasi tapi juga mampu merangkul mereka yang berada di luar barisan pemenang. Kiai Miftah menegaskan bahwa NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga warisan para muasis sekaligus melakukan transformasi organisasi agar tetap relevan menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, Kiai Imjaz dinilai sosok yang mampu meramu tradisi dan modernitas dalam pikiran dan tindakan. Kiai Imjaz lanjut, Gus Miftah juga pemimpin pemersatu dan figur titik temu untuk memimpin PBNU dengan spirit kebersamaan. Gus Miftah bahkan menilai Kiai Imjaz sebagai sosok komplit pemimpin muda NU yang relevan untuk membawa NU menghadapi tantangan abad kedua. Kiai Imjaz, kata Gus Miftah, membawa energi regenerasi, perspektif global, dan kemampuan menjembatani NU yang terkenal akan tradisi dengan tantangan masa depan. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
6: dan saya Rizka
5: dari Polyglot Surabaya.
7: Merkuri FM,
8: info aktual dan lagu hits.

dari pembiayaan kendaraan, asuransi layanan digital, hingga perbankan. Pengunjung bisa mendapatkan program pembiayaan mobil dengan bunga mulai 2,99% untuk tenor 1 hingga 3 tahun. Ada pula program tebus hemat hingga 6,9 juta rupiah bagi konsumen yang melakukan SPK mobil penumpang melalui ACC atau KAF. Bagi pemilik kendaraan lama yang ingin berganti mobil, tersedia layanan trade-in bersama OLX Mobi dengan kesempatan mendapatkan cashback hingga 10 juta rupiah. Sementara FTF Group menawarkan pembiayaan sepeda motor Honda dengan uang muka mulai Rp500.000 dan hemat angsuran hingga 4 juta rupiah. ACC dan KAF menilai momentum Bias Surabaya semakin positif seiring dengan penjualan mobil nasional Januari hingga Juni.

0: sendiri tips dari rencana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy,
1: dan juga saya.

0: lagi kejawa sir eh brasir coba minum ini ah ambesir iya ambesir ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amilin atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amilin teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok. Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya. Dengerin terus 96FF Mercury Surabaya.
1: Bersama saya Billy
0: dan juga saya Sabrina
1: dari Rencana Inklusif.

Dr. Milo Purnami, spesialis THT KI dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.

0: Amazir,
1: iya Amazir. Amazir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amilin atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amilin teratasi.
0: Ini buat kamu masih ada lagi kok.
1: Wah, untung belum take off.
0: Aku minum dulu deh.
1: Ya, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri.

Entonces, ahora.

ginger. In fact, c'est pas pas ginger, pas de ginger.

Okay.

Yeah.

mengedari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Milo Purnami, spesialis di

que generó así, ¿eh? Así, ya vemos.

してね。

lintas di jalan raya. Saya Yana Diansa dari komunitas sahabat kota Surabaya. Anda sudah mendengarkan 96.6 FM Mercury Surabaya.

Do-do.

Surabaya, dengarkan terus.

한 명.

pesawat, meminum teh secara teratur ternyata mencegah penurunan fungsi otak di usia lanjut. Karenanya, para penggemar teh patut berbahagia. Ini karena sebuah studi mengungkap bahwa orang yang minum teh teratur bisa memiliki otak.

Sí, también.

belajar.

saya dengar dengar sakit depresi atau apa, tips untuk para wanita di luar sana

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Senang kita ketemu kembali di awal pekan, tapi tanggalnya sudah di penghujung bulan. Besok kita hari Selasa, tapi tanggalnya sudah awal bulan. Hari ini Senin, 31 Agustus 2026. Bersama saya Aldi Susanto dari Citandu 14, kita jalan 4 kali 60 menit ke depan, start dari 6 lewat 7 menit sekarang ini sampai jelang pukul 10, kita ada di program Mercury Morning Show.
1: Mercury Morning Show, lugas, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurut

0: menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: news on the spot.
1: Rangkaian insiden kapal penyeberangan kembali menyoroti pentingnya akurasi data manifest penumpang. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap mengusulkan perombakan sistem tiket khususnya di lintasan padat Ketapang Gilimanu. Ketua Bidang Usaha dan Tarif DPP Gapasdap, Insinyur Rahmatika mengusulkan penerapan sistem one person one ticket atau satu orang satu tiket. Menurut Rahmatika, sistem saat ini memungkinkan kendaraan pribadi membawa sejumlah penumpang tanpa pencatatan individu secara detail. Kondisi tersebut dinilai dapat menyebabkan perbedaan antara jumlah penumpang yang sebenarnya dengan data manifest.
2: Penumpangnya satu, penumpangnya lima, itu bayarnya kena satu mobil saja. Nah, kondisi ini sebenarnya terjadi sejak adanya KM 58 tahun 2003. Dulu sebelum itu satu kendaraan isinya berapa, itu nanti akan ada ini sendiri. Apa namanya, tiketnya sendiri, penumpangnya tiga ya. Dikasih tiga, penumpangnya empat ya, ada tiketnya sendiri. Nah, ini yang kita usulkan untuk dikembalikan, supaya nanti benar-benar one person, one ticket. Ini yang harus dilakukan.
1: Gapasdap juga menyoroti penjualan tiket melalui agen, sistem check-in yang belum optimal, serta akses pelabuhan yang dinilai masih perlu diperketat. Rahmatika menegaskan, akurasi manifest bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan pelayaran, termasuk saat terjadi kondisi darurat dan proses evakuasi. Karena itu, Gapasdap mendorong sinergi regulator, pengelola pelabuhan, sistem tiket, dan operator kapal agar sistem penyeberangan lebih tertib, aman, dan akurat. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tidak banyak peristiwa tercatat di tanggal 31 Agustus. 31 Agustus 1957, Malaysia merdeka dari Inggris. 31 Agustus 1991, Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Selanjutnya, 31 Agustus 1997, Diana, Putri Wales, dan kekasihnya Dodi Al-Fayed tewas pada suatu kecelakaan mobil di Paris.
0: Moment on this day.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pukul 6 lewat 34 menit sekarang ini. Kita buka catatan informasi pertama kita. Ini terkait dengan polemik rencana tol tengah kota Surabaya yang kembali menguat. Setelah sebelumnya kandas soal rencana tol tengah kota itu, sekarang saya kutip dari teman-teman Tribun, katanya wacananya kembali menguat. Tapi jalan berbayar pengurai macet di kota Surabaya ini akan digeser lebih ke timur, bukan di tengah kota. Kebutuhan jaringan tol yang bergeser itu diyakini akan mampu mengurai beban lalu lintas ya yang menuju ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fatoni mengatakan, kami mengusulkan agar peta jalur jalan tol tidak lagi membelah kawasan tengah kota, melainkan digeser ke sisi timur Surabaya. Pimpinan DPRD dari fraksi Golkar ini menawarkan kawasan timur sebagai jalan tengah antara kebutuhan pembangunan infrastruktur berbayar dengan kepentingan Pemkot menjaga kawasan tengah kota dari tekanan pembangunan jalan tol. Wacana ini muncul di tengah posisi rencana tol tengah kota yang secara tata ruang masih tercantum dalam dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi hingga kota Surabaya. Namun keberadaan proyek dalam dokumen tata ruang tidak serta-merta berarti bahwa pembangunan fisiknya harus menjadi prioritas dalam waktu dekat. Bertahun-tahun rencana tol yang melintasi kawasan tengah Surabaya ini hanya terus menjadi polemik. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah konsekuensi pembangunan infrastruktur berskala besar di kawasan perkotaan yang sudah terlanjur padat. Sangat bisa dibayangkan, ya. Di sisi lain, kebutuhan terhadap jaringan jalan berkapasitas besar tetap ada karena Surabaya ini merupakan simpul penting pergerakan kendaraan dan logistik di kawasan metropolis. Karena itu pembangunan jalan tolnya rencananya akan digeser begitu. Dan ya wis, secara teknis nanti kita akan lihat bagaimana wacana ini kemudian dikembangkan terus atau diganti dengan isu-isu yang lain. Kita tunggu saja ya.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
2: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mana yang lebih dingin, kutub utara atau kutub selatan? Mengutip Life Science, kutub selatan ternyata jauh lebih dingin. Suhu pada kutub selatan di musim dingin mencapai minus 60 derajat Celcius dan pada musim panas mencapai minus 28,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk kutub utara cenderung lebih hangat dibandingkan kutub selatan. Di kutub utara suhunya mencapai minus 40 derajat Celcius saat musim dingin dan 0 derajat Celcius pada musim panas. Alasannya karena kutub selatan merupakan sebuah benua, sedangkan kutub utara merupakan lautan, menurut peneliti kutub yang berasal dari Columbia University, Robin Bell.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show pilihannya.
1: News on the spot. Pemkot Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184.313 keluarga penerima manfaat dengan total mencapai sekitar 5.529 ton beras. Bantuan itu merupakan alokasi 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga menerima 30 kg beras sekaligus atau setara 10 kg per bulan. Pemkot Surabaya menargetkan seluruh penyaluran rampung paling lambat 15 September 2026. Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Ana Fajriatin, menegaskan bantuan ini ditujukan untuk membantu warga rentan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Namun, penerima diminta tidak memperjualbelikan beras bantuan pemerintah. Pengawasan dilakukan mulai dari camat, lurah, RT RW hingga Karang Taruna. Ana menegaskan, penerima yang terbukti menjual kembali beras bantuan akan di blacklist atau dicoret dari daftar penerima bantuan berikutnya. Sementara Bulog menyebut, bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.